Wanek pacha kunan kaswan kalyampuni, kalyampuni nyakai mkai chus kotukun Esteban Patach kotukun. Ya, nyanyan chus Oksana punku pigasani imaina ya nyanyay. Takar hamamaiki. Ah, kuteka poska ya. Nyancha kuterimus pakan kaber wakuna ima kasanku punku penisawanku, ah.